0: Jale Hari, Jale Hari, Iha Hari, Uha Hari, Gire Hari, Gufe Hari, Chite Hari, Nape Hari, Jami Hari, Jama Hari, Maki Hari, Maka Hari, Hari, Hari, Hari, Hari,
1: Tuhi, Sadat Tuhi,
0: Jis Sadat.